Mi jani tu ka se kuli tu hatoi da se kuli se bamani surkh juli kelali jonam kelali jonam kelali mantina mannonam kelali kelali jonam kelali

Mi jani tu ka se kuli tu hato ida se kuli se bamani surkh juli kelali jonam kelali jonam kelali mantina manonam kelali kelali jonam kelali mantina